0: Good morning. 101.1 Hit music and information.
1: Gimana sih? Lama banget.
2: Ini di lampu merah, bentar lagi ijo. Gasnya kencengan. Aduh, pasang rem. Aduh, handphone mau jatuh.
3: Telepon seluler memang menjadi barang yang wajib dibawa oleh setiap orang ketika melakukan aktivitas. Jangan mengoperasikan sambil berkendara, karena harus berkonsentrasi penuh agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, bahkan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.
6: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.
7: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-9036-5617. Beriklan Istara 087-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
8: Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
0: 101.1
5: Music.
0: It's music and information. Istara, good morning.
1: Good morning.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semulawaru nomor 84 Surabaya, 11.1 Radio Istara Hits Music and Information, masih bareng sama Angga. Kita kembali hadir di segmen yang kedua, masih di Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi gitu ya. Oke, pembuka tadi kita sudah coba hadirkan lagu lama yang masih enak banget buat kita nikmati. Easy listening banget ya. Ada Nano Sampai Ku Mati, pasti masih inget ya, karena memang lagu ini pada zamannya itu dulu banyak banget yang request di radio-radio pada waktu itu di zamannya gitu ya. Tapi sampai sekarang masih enak buat kita nikmati karena memang lagunya easy listening, liriknya juga ngena banget gitu ya. Jadi memang ringan di telinga buat kita nikmati di kesempatan pagi hari ini sebagai mood booster kamu untuk mengawali aktivitas gitu ya. Oke, 10 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi guys. Udah pada sarapan ya? Udah dong. Sarapan apa pagi ini? Mudah-mudahan sarapannya enak gitu ya. Bisa memenuhi asupan nutrisi untuk pagi hari ini sembari untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, baik yang di kantor, di instansi pemerintah, swasta, BUMN gitu ya, perbankan, di mall, pertokoan, retail, ataupun yang lagi di lapangan, abang-abang ojek online, semuanya gitu ya. Semangat untuk menjalani aktivitas seperti biasa, dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik buat kita semuanya. Amin. Dan jangan lupa selalu untuk memberikan senyuman terbaik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Oke, di segmen yang kedua ini sama ya, kamu bisa gabung sama Angga di 082-234-857-920, atau juga kamu bisa gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Topiknya juga masih sama, kita masih ngerumpiin tentang cita-cita kecil kamu dulu itu apa sih guys. Oke, okay. Tadi di segmen yang pertama udah banyak banget yang gabung sama Angga. Ada yang bilang pengen jadi dokter lah, ada yang bilang pengen jadi biarawati lah, ada yang bilang pengen jadi guru tapi gak kesampaian lah, akhirnya anaknya yang sekarang jadi guru. Wah, keren kan. Oke, okay, boleh. Di segmen yang kedua ini buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen cerita bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi, boleh. Angga masih buka lewat via WA di 082-234-857-920, atau juga di Instagram di @istarafm sampai di jam 10 pagi ya. Yang satu ini pasti udah pada tahu ya kalau ini lagunya lagu apa. Enak banget loh lagunya. Yes, dari backsoundnya udah tahu ya lagunya lagu apa. Oke, okay, Mata Band, ketahuan spesial buat kalian semuanya ya. Masih di Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: Lihat deh tuh DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: The number one radio station.
4: Good music and information.
5: Always a better music.

0: Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih sama Angga di kesempatan pagi hari ini sampai di jam 10 pagi ya. 26 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi. Ucapkan selamat pagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dan selalu berikan senyuman terbaik, dan mudah-mudahan juga hari ini menjadi hari yang baik buat kita dan buat semuanya. Amin. Oke, thank you teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada yang masih bertahan di sini bareng-bareng sama Istara FM Radio Surabaya ya, yang ada di kota Surabaya, yang ada di luar kota, mungkin ada di luar negeri juga lagi dengerin lewat live streaming. Selamat pagi buat semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan yang pasti kita masih ngerumpi ya, kita masih ngomongin tentang cita-cita kamu waktu kecil dulu itu apaan sih guys, gitu ya. Banyak kan yang pengen, kalau gede aku pengen jadi direktur gitu ya, biar gak capek kerja, biar duitnya banyak, biar bisa ngasih pekerjaan buat orang banyak gitu ya. Apakah sekarang sudah tercapai? Ya Allah wa'lam gitu ya. Oke, ada yang bilang juga, aku kalau gede pengen jadi kayak ayah aku, jadi seorang TNI Angkatan Laut gitu. Ada juga yang punya cita-cita seperti itu gitu ya. Nah ya, aku pengen tanyakan sama kalian guys, versi kalian, kalian kalau gede cita-citanya pengen jadi apa? Yuk cerita sini sama Angga sampai di jam 10 pagi ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Coba aku bacain ya, ada siapakah gerangan yang sudah ikutan gabung di sini sama Angga. Rame banget. Terima kasih ya teman-teman yang sudah gabungan di sini bareng sama Angga. Oke, ada Dasya 1312. Aku cita-citanya waktu kecil pengen jadi dokter. Tapi enggak kecapaian Mas Angga. Enggak apa-apa gitu ya. Request lagunya Cegil. Dan Bayangan Cinta yang lalu dari Nabila Taqiyah. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Ada Nian _ Verse. Nama akunnya seperti itu ya. Boleh ikutan gabung gak? Boleh dong. Kalau aku waktu kecil dulu cita-citanya pengen jadi dokter. Tuh kan, banyak yang pengen jadi dokter nih ternyata ya. Ada juga Lita Anggraini, selamat pagi. Selamat pagi juga. Dulu waktu aku kecil, aku pengen jadi pegawai kantoran dengan sepatu tinggi, terus kalau jalan bunyinya tak tok tak tok tak tok gitu Mas Angga, dengan rambut di blow katanya seperti itu ya. Terus waktu aku jalan jadi perhatian. Oh gitu ya, lagunya Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Boleh ditunggu ya. Ada Arga Sibega juga, cita-cita waktu kecil aku pengen jadi dokter hewan. Iya benar juga ya. Oke, lagunya aku pengen dengerin lagunya The Titan yang Tanpamu, udah diputar barusan sama Angga ya. Salamnya buat Gus Eko, Ustadz kita semuanya, semoga sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin. Oke, terus di DM Instagram, aku juga ketemu dengan yang punya akun Boni Busono 3. Mas Angga, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Aku pengen request dong lagunya dari Dewa 19 yang Mahameru. Selamat bertugas ya buat Mas Angganya. Oke, terima kasih. Di WA aku ketemu dengan Ahong Murdong. Hai, selamat pagi. Cita-citaku waktu kecil itu lain mas dari yang lain. Aku pengen jadi peternak ayam besar. Oh gitu ya. Jadi enak ya kalau punya peternakan gitu ya. Ala-ala kamu kayak CEO gitu ya. Terus kalau pengen makan ayam tinggal ambil aja sendiri di peternakan gitu ya. Oke, okay. Mas request lagunya Seventeen yang Jaga Selalu Hatimu. Requestnya aku spesialkan buat Bu Eja. Oke, okay. Salam ya mas buat Bu Eja. Oke, okay. Buat Mas Angganya makasih dan selamat beraktivitas aja. Eja selamat pagi. Pagi Angga, dulu lama gak siaran? Iya. lama ya gak siaran ya. Eca bilang gini guys, kalau dulu kecil cita-citaku itu kalau ditanya pengen jadi apa, ya aku jawabnya pengen kerja di kantoran kayak gitu ya. Oke, Kak, request lagunya ST12 yang aku tak sanggup lagi. Salamnya buat Kak Angga aja, selamat bertugas. Oke. Eca, kamu dapat salam dari Ahong Murdong barusan. Udah aku sampaikan ya Ahong ya. Oke, makasih. Teman-teman yang sudah ikutan gabung baik lewat via WA di 082-234-857-920 ataupun yang sudah gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya ya. Buat teman-teman yang lain yang masih pengen gabung bareng Angga, boleh silakan ya. Angga masih buka sampai di jam 10 pagi. Yuk sini seru-seruan bareng sama Angga di Istara FM. Ceritain sama Angga juga cita-cita kamu waktu kecil pengen jadi apa? Ayo, pengen jadi apa? Pengen jadi artis, pengen jadi pemain sinetron, pengen jadi penyanyi, pengen jadi bu guru, pengen jadi dokter. Wah, banyak banget deh ya cita-cita mulia waktu zaman kecil. Tapi gak tahu apakah udah kesampaian atau belum. Gak apa-apa, kita kan formatnya seru-seruan bareng sampai di jam 10. Ya, ceritain ya sama Angga ya. Kita masih jalan di program Istara Good Morning sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya sampai di jam 10 pagi.
1: Hi, we're the Wanted.
2: Hey, I'm ready to go
1: over. We love new music.
2: Hi, I'm Pink.
1: On the radio.
2: That is fantastic. 101.1.
3: Good music and information.
4: All day, every day.
5: Radio Star FM.
6: Istara. You're listening.

Kita masih meluncur ya dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semulawaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Ada satu single dari ST12, Aku Tak Sanggup Lagi. Tadi juga ada 17, Jaga Selalu Hatimu, yang sudah coba aku hadirkan buat kalian semuanya di kesempatan pagi hari ini. 45 menit kita sudah melaju dari jam 7 pagi. Selamat pagi ya buat kalian semuanya yang baru aja bergabung di sini bareng sama Angga. Kita hadir di program Istara Good Morning setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 6 sampai di jam 10 pagi, dengan lagu-lagu enak tahun 90-an yang bisa bikin kita sing along seharian di Istara FM Radio Surabaya. Oke, buat teman-teman semuanya, topiknya masih sama ya. Kita masih ngomongin cita-cita kecil kamu dulu itu apaan sih guys. Ada yang bilang jadi guru, ada yang bilang jadi dokter hewan ya. Bagi para pecinta anabul, wah, dokter hewan ini sangat penting banget dan sangat dibutuhkan banget gitu ya. Karena memang dokter itu gak hanya untuk manusia aja, tapi untuk hewan itu juga ada. Untuk tumbuhan ada gak ya? Oke, terus ada juga yang bilang tadi ada yang pengen jadi biarawati tapi sama orang tuanya gak boleh karena anak cewek satu-satunya gitu ya. Oke, ada yang bilang juga ada yang pengen jadi pemain film tapi dapat perannya yang antagonis katanya gitu. Oke, versi kalian yuk cerita di sini seru-seruan bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi di 082-234-857-920 atau juga bisa lewat via Instagram di @istara_fm_surabaya. Oke, aku coba bacain ya teman-teman yang sudah gabung lewat jalur Instagram. Di sini ada yeni.lindawati. Nah, dia bilang gini guys, aku dulu itu waktu kecil bercita-cita pengen jadi dokter tapi gak kesampaian mas, tapi sekarang aku jadi PNS alhamdulillah ya kan. Requestnya sembutan paku dari Fajar Nur buat Mas Angganya, kebagian terima kasih aja. Oke, thank you. Terus aku juga ketemu dengan yang punya akun Viton Setiawan. Hai, selamat pagi. Salam kenal dari Bogor katanya nih ya. Oke, aku pengen dengerin lagunya Selimut Hati dari Dewa 19. Cita-cita aku dari kecil aku pengen jadi orang sukses. Apa aja deh, yang penting orang sukses dan yang penting halal ya kan. Kirim salamnya buat Dina, istri tercinta. Salamnya sehat selalu, tambah cantik juga, amin. Dan buat Kak Angga, salam sukses selalu aja dan makasih udah dibacain. Oke, thank you ya sudah ikutan gabung juga bareng sama Angga. Yes, lanjut. Langsung di belakangnya ada Andika Pratama Novemberman underscore 26. Cita-cita waktu kecil pengen jadi orang kaya. Semua sih pengen gitu ya. Pas udah gede baru sadar ternyata saingannya ketat banget. Mana minimal pengalaman kerja 5 tahun lagi. Lahiran aja belum sampai segitu ya kan. Requestnya lagunya Riff yang Raja. Terima kasih dan selamat pagi buat Mas Angganya. Oke, selamat pagi juga buat Mas Andika Pratama. Thank you sudah gabung di sini bareng sama Angga di jalur Instagram di @istarafmsurabaya. Ya, sekaligus di segmen yang kedua Angga break sebentar ya buat teman-teman semuanya, tapi gak usah khawatir. Nanti Angga masih bakal balik lagi di segmen yang ketiga dari jam 8 sampai di jam 10 pagi. Masih bakal terus temenin kamu dengan lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an di program Istara Good Morning, Istara 101,1 FM Radio Surabaya. Ya, jadi buat kamu yang masih pengen ikutan gabung, pengen request lagu favorit kamu di kesempatan pagi hari ini, biar nambah mood booster kamu di kesempatan pagi hari ini untuk melakukan aktivitas, boleh silakan di WA 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Jangan lupa ya, topiknya kita masih ngomongin cita-cita kita waktu kecil itu apa sih guys. Oke, ceritain ya. Kita seru-seruan bareng sampai di jam 10 pagi. Yes, di segmen yang kedua break sebentar ya. Nanti kita ketemu lagi di segmen yang ketiga. Masih bareng sama Angga di 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: 101.1. Good music and information.
1: Music in the morning.
0: Is Sarah good morning?
2: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
3: Data yang diimput dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
4: Public Announcement Service presents by...
1: This is the number one radio station.
5: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
6: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
7: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
0: 101.1.
1: Music.
0: It's music and information. Estara, good morning.
2: Good morning.

Kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya. 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Balik lagi sama Angga di program Istara Good Morning di kesempatan pagi hari ini untuk edisi Rabu 3 Juni 2026 ya. Sekarang kita balik di segmen yang ketiga. Oke, di segmen yang ketiga Angga masih bakal terus temenin kamu masih dengan lagu-lagu enak tahun 90-an dan tahun 2000-an yang nanti bakal coba Angga luncurkan sampai di jam 10 pagi ya. Jadi buat teman-teman yang masih pengen ikutan gabung, pengen request lagu favorit kamu sembari kamu melakukan aktivitas dimanapun kalian berada, mungkin sudah duduk manis di meja kerja, atau mungkin masih on the way di jalan, masih OTW, atau mungkin lagi sarapan pagi hari ini, waduh enak banget ya. Oke deh, Angga di sini bakal jadi teman dan sahabat terbaik kamu dengan lagu-lagu enak yang nanti bakal coba Angga kasih buat kalian semuanya ya. 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Angga kembali buka sampai di jam 10 pagi. Tapi jangan lupa topiknya kita masih ngomongin tentang cita-cita kecil kamu dulu itu apaan sih guys. Yuk ceritain ya sama Angga ya. Kita masih di program Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi. 101.1 Istara FM Radio Surabaya.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kamu ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga di program Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi. Ya, oke, ada Zivilia dengan IC Teru. Lagu ini tadi udah di request sama Mama Wulan kalau gak salah ya. Chatnya belum Angga baca, tapi lagunya udah Angga puterin ya Mama ya. Mudah-mudahan udah bahagia, lagunya udah diputer sembari melakukan aktivitas di kesempatan pagi hari ini dimanapun kalian berada juga gitu ya. Yes, buat teman-teman yang ada di luar kota ataupun yang ada di luar negeri yang sekarang lagi gabung lewat live streaming, selamat pagi, selamat mendengarkan gitu ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik buat diri kita dan juga buat orang-orang di sekitar kita. Oke, hari Rabu ya sekarang ya. Tanggalnya pun masih tanggal muda, tanggal 3. Udah pada gajian kan? Yang sudah gajian sih alhamdulillah. Yang masih belum gajian ya masih nunggu dong ya. Ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 4 gitu ya. Ya dijalani aja dulu. Oke, topiknya masih sama ya guys. Buat kamu yang masih pengen ikutan gabung bareng sama Angga di sini boleh. Topiknya masih sama ya. Kita masih ngomongin tentang cita-cita kecil kamu dulu itu apaan sih guys. Nah, yuk cerita ya. Cerita sama Angga di sini, cita-cita kamu dulu waktu kecil apa? Sering kan dulu ditanyain sama tante, sama om, sama bude, sama pakde atau sama tetangga gitu ya. Nanti kalau gede mau jadi apa gitu. Yes, coba ceritain sama Angga di sini di 082-234-857-920 atau juga di 0877-9036-5617 boleh, atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Aku coba bacain ya. Teman-teman yang sudah ikutan gabung di sini ada siapa aja? Udah pada banyak banget yang ikutan nangkring. Aku ketemu dengan Mama Wulan Ayu. Hai, selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Angga? Udah baikan? Alhamdulillah. Kemarin sempat sakit. Ya, sekarang udah baikan ya. Oke, Mama Wulan bilangnya gini guys. Dari kecil sampai sekarang, cita-cita aku itu pengen jadi orang kaya. Biar bisa punya, membantu orang-orang gitu ya. Pas bangun tidur langsung udah ada yang nyiapin breakfast, tinggal hap, tinggal makan. Enak banget tuh. Oke, terus aku mau salam ya Angga. Salamnya buat suami, sinyalnya hilang-hilang terus kalau di tengah laut. Jadi kangen, katanya gak bisa video call. Oke, requestnya Zivilia IC Teru buat Mas Angganya, kebagian terima kasih aja. Oke, thank you. Ada juga di sini yang punya akun Mutia Muksin. Selamat pagi Kakak Angga, selamat pagi juga. Cita-cita aku pas kecil dulu pingin jadi pramugari. Suka aja liatnya bisa naik pesawat tiap waktu terus traveling kemana-mana. Kan pada zaman itu pesawat masih sangat istimewa gitu ya. Oke, makasih ya udah dibacain. Semangat buat siarannya. Oke, requestnya lagunya Adele. Udah disiapin, ditunggu ya. Oke, di belakangnya Angga ketemu dengan Bayu Langit. Oke, selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi juga. Cita-cita kecilku dulu pengen banget jadi supir bis, kata dia. Karena dalam pemahamanku dulu, beliau itu sangat berjasa mengantar orang banyak kesana kemari dan hidupnya bermanfaat untuk semua orang. Oke, minta puterin lagunya Angsa Putih, boleh, dari Arwana ya. Buat masnya kebagian terima kasih aja. Oke, terima kasih ya. Sudah gabung lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, lanjut. Di WA aku ketemu dengan yang punya nomor akhiran 275. Oke, Mata Naga Enterprise. Oke, Kak Angga request lagunya Mahadewi dari Padi. Oke, ditunggu ya. Terus juga ada Ocha Noya yang punya nomor 5740. Pagi Mas Angga, request lagunya Java Jazz Permataku dari Mas Iosar di SMPK AC2 buat Mas Angganya. Dan buat semua kru, kata dia. Sehat-sehat selalu aja. Oke, terima kasih ya. Sudah gabung lewat via WA di 0877-9036-5617. Buat teman-teman yang lain yang pengen bercerita, yang pengen ngasih tahu
pengalaman kamu dulu sering ditanyain sama tetangga lah, om dan tante kamu lah, atau mungkin cita-cita kamu sendiri dari kecil gitu ya. Apa sih, coba cerita sama Angga di sini. Ada yang bilang pengen jadi dokter hewan, ada yang pengen jadi guru, ada yang pengen jadi orang kaya, ada yang pengen jadi pramugari tadi ya. Banyak versi yang sudah cerita di sini sama Angga ya. Nah, Angga pengen tahu versi kalian guys, yang pengen cerita seseruan bareng sama Angga di program Istana Good Morning di kesempatan pagi hari ini, boleh silakan ya. Kamu bisa gabung lewat DM Instagram di @istarafmsurabaya atau juga di via WA di 082234857920. Sembari kamu aktivitas ya, lagi pada sibuk, lagi pada kerja awal bulan, targetnya masih banyak gitu ya. Oke, gak apa-apa. Angga di sini bakal jadi mood booster buat kalian semuanya dengan lagu-lagu enak yang nanti bakal coba Angga kasih sampai di jam 10. Ya, semangat ya buat kamu yang sekarang lagi beraktivitas. Pokoknya jangan kasih kendor masih di awal bulan. Bulan Juni mudah-mudahan penuh dengan hal yang istimewa. Bulan Juni mudah-mudahan rezekinya lancar. Bulan Juni mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya. Salam buat kalian semuanya. Istana Good Morning masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi.

Kita masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga di kesempatan pagi hari ini, 45 menit sudah melaju dari jam 8 pagi. Gimana? Udah pada sibuk? Udah pada riweh dengan pekerjaan dan job desk masing-masing ya? Udah duduk manis di depan komputer, di depan laptop gitu ya? Dengan menggarap laporan yang banyak banget, biasa awal bulan gitu ya, banyak sekali target yang harus ditentukan. Seperti itu Mas Angga. Oke lah, semangat ya. Biar gak boring, biar gak bete, biar gak bad mood, boleh lah di laptopnya atau di PC kamu, atau di tablet kamu, atau di handphone kamu, coba download di Play Store gitu ya, ketik Istara FM Surabaya. Udah deh, nanti bisa langsung dengerin Istara FM, dengerin Angga siaran lewat live streaming dimanapun kalian berada, guys. Enak kan? Enak dong. Jadi biar kamu kerjanya itu gak bosen, ya kan? Kamu kerjanya gak bete. Nanti Angga coba kasih lagu-lagu enak tahun 90-an, tahun 2000-an buat kalian semuanya sampai tuntas di jam 10 pagi. Yang pasti dengan topik yang menarik setiap harinya, kita bakal seseruan bareng, kita bakal ngerumpi bareng-bareng sampai di jam 10 pagi, ya kan? Oke, untuk hari ini kita ngerumpinya tentang cita-cita kecil kamu dulu itu apaan sih, guys? Ayo coba, cita-cita kecil kamu itu apa? Kalau cewek-cewek, aku kalau kecil dulu cita-citanya itu gila banget, Mas Angga. Aku itu pengen jadi model, pramugari, pragawati, penyanyi gitu ya. Kalau si cowok, nah pengen jadi apa? Pengen jadi polisi lah, TNI lah, dokter lah. Banyak sekali ya cita-cita waktu kecil yang sudah kamu sebutin. Biasanya asal bunyi atau asbun gitu ya. Tapi gak apa-apa, itu adalah sebuah doa juga sih ya. Mudah-mudahan aja diaminin sama orang tua kamu. Dan kalaupun kamu sekarang udah jadi orang tua, kalau misalnya kamu tanya tuh sama anak kamu, nanti kalau udah gede mau jadi apa, adek? Gitu. Aku pengen jadi tentara, bunda. Gitu. Amin. Diaminin kalau doanya yang baik-baik ya. Mudah-mudahan aja diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, coba deh ceritain versi kalian sama Angga. Boleh di via WA di 082-234-857-920 atau juga di 0877-9036-5617 atau juga boleh lewat Instagram. Angga udah bikin story, ada question box-nya juga, atau kamu mau DM boleh di @istarafmsurabaya. Oke, coba Angga bacain ya. Ada siapakah yang sudah ikutan gabung lagi di sini bareng sama Angga? Oke, ada siapakah gerangan? Aku ketemu dengan yang punya akun puri_r25. Oke, cita-citanya sih pengen jadi pengusaha, kakak Angga. Tapi mudah-mudahan aja bisa tercapai ya, amin. Oke, requestnya di ujung minggu dari Mesahira. Buat Mas Angganya kebagian, terima kasih ya. Oke, terima kasih kembali sudah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Di via WA, Angga ketemu dengan yang punya nomor akhiran 1988. Bagus ya nomornya ya, akhirannya ya. Hai, selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi juga dari Dodi yang ada di Malang. Hai, selamat pagi Malang. Oke, makasih ya udah ikutan gabung di sini Malang sama Angga. Cita-cita aku waktu kecil pengen jadi guru sama kayak orang tuaku, Mas Angga. Dan alhamdulillah sudah tercapai. Amin, walaupun masih P3K katanya. Alhamdulillah dong ya, udah bisa keterima P3K. Amin. Thank you udah ikutan gabung di sini bareng sama Angga ya. Lagunya aku pengen dengerin lagunya Backstreet Boy. Boleh, ditunggu nanti aku puterin deh lagunya. Oke, lanjut di belakangnya yang punya nomor akhiran 7623. Selamat pagi Mas Angga, dari Iqbal di Surabaya aja. Cita-cita aku waktu kecil, aku pengen jadi polisi. Oke, tapi sekarang gak kesampaian Mas Angga. Karena waktu aku SMA, aku pernah kecelakaan, terus gigi aku copot yang di samping. Jadi gak bisa. Ya Tuhan. Makanya kalau naik motor itu hati-hati, ya kan? Ya namanya sebuah cita-cita, sebuah harapan ya. Bisa aja kecilnya pengen jadi polisi, tapi mungkin yang Maha Kuasa itu punya rencana lain. Ya mudah-mudahan aja kamu sekarang bisa dapat kerjaan yang enak gitu ya. Amin. Walaupun gak jadi polisi, kamu masih bisa membantu masyarakat dengan hal yang lain misalnya, ya kan?
entah apalah itu, mungkin bisa menjadi hal yang berguna buat kamu dan orang-orang yang ada di sekitar. Amin ya. Oke deh, yuk. Buat yang lain yang pengen ikutan sharing dan cerita cita-cita waktu kecil kamu itu apa, boleh sama Angga di 082-234-857-920 atau juga di 0877-903-6567 atau juga boleh lewat via Instagram, boleh komen di question box-nya langsung, boleh DM juga di Instagramnya Istara FM Surabaya di @istarafm, ya kan? Di segmen yang ketiga, 50 menit sudah melaju dari jam 8 pagi, aku break sebentar ya. Cepet banget ya, 1 jam itu ya, gak kerasa gitu loh. Oke, tapi jangan kemana-mana, Angga masih bakal terus balik lagi buat temenin kamu nanti di segmen yang keempat dari jam 9 sampai di jam 10 pagi. Oke, jangan ubah frekuensi radionya, masih di mana? Masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya. Oke, yang satu ini spesial buat kalian semuanya. Aku punya angsa putih dari Arwana. Tadi sempat ada yang request dari Bogor. Selamat pagi, sudah ikutan dengerin tadi bareng sama Angga ya. Aku masih bakal terus melaju sampai di jam 10 pagi. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah ikutan gabung. Masih di 101,1 Istara FM Radio Surabaya.

0: 101.1. Good music and information.
1: Music in the morning.
0: Estara, good morning.
2: Good morning.
0: 101.1. Good music and information.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Iklan layanan masyarakat bersama.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Good music and information.
1: Radio.
0: Estara FM.
1: You're rocking with the best.
4: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.
5: Beriklan, Estara. Di sana mahal, di situ mahal. Estara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Estara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Estara di 0877-9036-5617. Beriklan Estara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Estara. Estara. Rasakan bedanya.
6: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
0: 101.1.
1: Music.
0: It's music and information. Estara, good morning.
2: Good morning.

Kita masih meluncur ya dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga sampai nanti di jam 10 pagi. Dan sekarang kita hadir di segmen yang terakhir atau di segmen yang keempat ya. Buat teman-teman semuanya yang sekarang masih sibuk dengan aktivitas masing-masing, semangat untuk menjalani aktivitas ya guys. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik buat kalian semuanya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang semangat buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan hari ini juga apapun yang sudah kita program bisa kita kerjakan sesuai dengan job desk kita masing-masing, ya kan? Oke, di segmen yang keempat ini atau di segmen yang terakhir masih sama ya. Kamu boleh ikutan gabung di sini bareng sama Angga. Kamu boleh gabung lewat via WA di 082-234-857-920 atau juga di 0877-9036-5617 atau juga boleh lewat Instagram di @istarafmsurabaya. Oke, yes, topik dan temanya masih sama ya. Kita masih ngomongin cita-cita kecil kamu dulu itu apaan sih guys? Ayo ngaku sama Angga, cita-cita kecil kamu dulu itu apaan? Oke? Kasih tahu sama Angga sampai di jam 10 pagi ya. Masih bareng sama Angga di 101.1 Istara FM Radio Surabaya.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: This is good music and information.

Memang benar banget ya, kalau ditanya kamu maunya apa, aku cukup maunya satu jawaban aja. Maunya kamu jadi milikku selamanya gitu ya. Maunya kamu jadi teman hidupku, maunya kamu jadi pujaan hatiku gitu ya. Oke, gak mau yang lain, cuma mau bilang aja oke gitu aja, oke? Yes, terima kasih ya teman-teman semuanya yang masih betah di sini bareng sama Angga. 28 menit kita sudah melaju dari jam 9 pagi. Istara Good Morning masih meluncur dari kawasan kampus Unitomo di Jalan Semolo Waru nomor 84 Surabaya. 101.1 Radio Istara Hits Music and Information masih bareng sama Angga sampai di jam 10 pagi. Oke, teman-teman semuanya gimana? Udah pada sarapan tadi, udah pada sibuk dengan kegiatan, udah pada ruwet dengan aktivitas, atau mungkin lagi di jalan ini lagi macet Muhtar alias macet Angga. Ya begitulah Surabaya gitu ya. Apalagi kalau udah habis libur panjang kemarin, Angga kan kemarin gak sempat mudik ya, di Surabaya aja gitu ya, waktu lebaran hari raya Idul Adha. Ataupun kemarin long weekend karena hari lahirnya Pancasila gitu ya. Nah, Angga coba stay di Surabaya. Sepi banget guys. Nah, tapi sekarang udah pada masuk kerja, udah kembali macet lagi gitu ya. Udah kembali ke setelan pabrik lagi gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kerjaan kamu agak sedikit jauh dari tempat tinggal kamu, ya berangkatnya jangan terlalu mepet supaya nggak kena macet gitu ya. Atau mungkin coba menggunakan jasa ojek online. Nah, itu mungkin bisa menjadi solusi gitu ya. Karena kalau misalnya bawa kendaraan sendiri, apalagi roda 4, apalagi mobil gitu ya, terus wilayahnya juga di wilayah macet, jamnya juga jam rawan, udah deh. Yang ada nanti kita kelamaan duduk di dalam mobil ya. Oke, tapi kalau misalnya naik ojek online, selain kita memberikan rezeki kepada orang lain, kita juga bisa menghemat waktu gitu ya. Gak repot cari parkir, udah langsung dianterin sampai ke tempat, dijemput juga ke rumah. Enak kan? Ya gitulah pokoknya kalau tinggal di kota besar gitu ya. Jadi memang macet ini menjadi problem yang sangat penting banget buat kita pikirin, apalagi kalau kita kerjanya juga di jam-jam rawan gitu ya. Oke, guys, kita masih ngomongin tentang topik yang sama. Kita masih ngerumpi tentang cita-cita kecil kamu dulu itu apaan. Nah, tadi udah banyak banget yang sudah gabung di sini bareng sama Angga ya. Dan di sini juga udah banyak banget yang sudah ikutan gabung lewat via WA ya. Angga coba bacain ya. Teman-teman yang sudah WA di 082-234-857-920. Oke, Angga di sini ketemu dengan oke, ini dia. Angga ketemu dengan yang punya nomor akhiran 6847. Ada Firman di Surabaya aja, tepatnya di Sawahan. Oke, selamat pagi Mas Angga. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya? Baik, baik dong. Cita-cita aku waktu kecil, aku malah pengen mau jadi TNI Angkatan Laut biar bisa nyelam. Kebetulan aku suka sama laut Mas Angga, aku sering diving. Oh gitu, keren dong. Mudah-mudahan tercapai ya. Atau mungkin kamu sekarang udah kerja jadi TNI, atau mungkin kamu kerja yang lain, gak apa-apa dong ya. Oke, lagunya aku pengen Hello Mas Dua Cincin, boleh? Boleh. Spesial buat istri aku aja. Ya sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada Setiawan. Oh tadi udah dibaca ini ya. Oke, ada Regina yang ada di Jakarta. Terima kasih sudah ikutan gabung juga ya. Yang ada di Jakarta, teman-teman di Jakarta, terima kasih udah streaming di Istara 101.1 Istara FM Radio Surabaya. Mas, cita-cita aku dulu waktu kecil, aku pengen jadi apa ini? Oh, pengen jadi menteri katanya. Wow, keren deh ya. Kayak ada TK kali ya. Kamu mau jadi apa gitu ya? Mau jadi dokter, mau jadi menteri. Oke, amin. Terus gimana? Udah kecapaian belum? Belum ya. Oke deh, Mas, aku mau dengerin lagunya 5 minute, boleh? Boleh. Ya, nanti diputerin ya, ditunggu ya. Oke, buat masnya salam kenal aja. Oke, salam kenal kembali. Lanjut di Instagram, aku bacain lagi teman-teman yang sudah gabung.
Ada GSHSHAAA. Wow, nama akunnya sulit banget. 559. Dulu pas masih kecil pengen banget jadi guru anak TK. Seru kali ya mas ya, rame gitu ya. Request lagunya Di Ujung Minggu dari Mesa Hira. Buat mas Angganya kebagian terima kasih dan salam kenal aja. Oke, okay, thank you ya. Sudah ikutan gabung juga di sini bareng sama Angga di program Istana Good Morning. Yes, buat teman-teman yang lain yang masih pengen ikutan gabung dan pengen seseruan dengan topik yang coba kita rumpiin sampai di jam 10 pagi, boleh silakan di 082-234-857-920 atau juga di Instagram di @istarafmsurabaya. Kita masih di Istana Good Morning sampai di jam 10 pagi.

Dari kawasan kampus Sunitomo di Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, 101.1 Radio Istara Hits Music and Information. Masih bareng sama Angga ya. Di kesempatan pagi hari ini di program Istara Good Morning sampai di jam 10 pagi 47 menit kita sudah melaju. Dari jam 9 pagi ada satu single dari 5 Minute dengan pujaan hati yang sudah coba aku kasih buat kalian. Gimana? Udah pada sibuk? Udah pada relax ya? Lagu-lagu enaknya udah coba Angga hadirkan loh. Dari jam 6 pagi sampai di jam 10 sembari menemani kamu beraktivitas di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi buat teman-teman yang masih pengen ikutan gabung, masih pengen ikutan request lagu, atau mau kirim salam, atau mau ikutan topik, sabar aja dulu ya, karena waktunya udah mepet. Besok kita ketemu lagi di waktu dan di jam yang sama dan di program yang sama juga pastinya. Ya, makasih ya buat teman-teman yang sudah ikutan gabung di kesempatan hari ini. Dari jam 6 pagi tadi Angga udah menyapa kalian dengan lagu-lagu enaknya sampai di jam 10. Dan topik yang coba kita rumpiin pagi ini juga kita lagi ngomongin tentang cita-cita kecil kamu dulu itu apaan sih, guys. Kalau Angga ditanya ya, Angga dulu cita-cita kecilnya pengen jadi apa? Aku dulu pengen jadi guru, karena kebetulan orang tua aku itu adalah seorang guru gitu ya. Jadi pengen banget jadi guru. Udah kuliah sih jurusan itu. Tapi sayangnya ternyata Tuhan yang Maha Kuasa punya kehendak yang lain, dan akhirnya aku kerja di bidang yang berbeda. Aku kerjanya menghibur orang, jadi penyiar radio gitu ya. Dari tahun 2008 sampai sekarang udah hampir 20 tahun ya. Oke, thank you buat teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik. Sukses buat kalian semuanya. Pekerjaannya lancar, tidak ada kendala sedikit pun untuk hari ini gitu ya. Semua yang sudah kalian program, yang udah kalian rencanakan, mudah-mudahan bisa sesuai target yang sudah kamu tentukan ya kan. Pokoknya intinya semangat di awal bulan, dompet masih tebel, kantong masih ada. Asupan nutrisi keuangan juga masih tebel lah ya. Jadi kalau pengen sesuatu, pengen apapun, ya udah beli aja untuk membahagiakan diri sendiri. Oke. Yuk, waktunya aku pamit ya untuk edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Thank you ya buat semuanya. Thank you, sekali lagi thank you. Dan terima kasih juga buat yang sudah nemenin aku ikut siaran, thank you ya. Walaupun di studio aku sekarang lagi sendiri, ternyata dia ikut juga nemenin, jadi berdua deh, ya kan? Ya, thank you ya buat kamu udah nemenin aku siaran hari ini. Kalau gitu anggap pamit ya, dari kawasan kampus Unitomo, Jalan Semolowaru nomor 84 Surabaya, di 101.1 Istara FM Radio Surabaya, anggap pamit untuk edisi hari ini di program Istara Good Morning. Angga pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Masih sama aku Robin dan juga
1: aku Pici
0: yang bakal nemenin kalian beberapa jam ke depan nih.
1: Bagi kalian yang mau request lagu atau cerita-cerita bisa ke nomor WhatsApp di 087790365617
0: atau bisa lewat Instagram kita @istarafm.
2: Always a better music mix.
3: All day long, constantly.

0: lihat deh tuh DKK si tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 4975 75 75.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music in the nation.
0: Radio
1: Istana.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: bursting at the seams. 101.1
1: Hit music and information. Di era digital sekarang, Ari Surabaya, budaya membaca di kalangan Gen Z mulai berkurang. Dulu, orang lebih sering membaca buku, koran, atau majalah secara langsung. Sekarang, banyak anak muda lebih memilih scrolling media sosial atau menonton video singkat dibanding membaca bacaan yang panjang. Sekarang, informasi jauh lebih mudah didapat lewat internet. Kita bisa membaca berita, artikel, sampai buku digital hanya lewat handphone. Tapi kenyataannya, belum tentu membuat minat baca meningkat. Hal ini sering terlihat di media sosial. Banyak orang langsung berkomentar tanpa membaca isi berita atau caption sampai selesai. Kadang, baru lihat judul langsung percaya dan langsung membagikan informasi itu. Akibatnya, sering muncul salah paham, malah jadi bentuk berita hoax. Itu karena orang malas membaca penjelasan lengkapnya. Sekarang, malah banyak orang lebih suka konten yang serba cepat. Video beberapa detik dianggap lebih menarik dibanding membaca artikel atau informasi yang lebih panjang. Akhirnya, kebiasaan membaca pelan-pelan jadi mulai berkurang. Membaca itu punya banyak manfaat. Dengan membaca, kita bisa menambah pengetahuan, memperluas cara berpikir, dan lebih kritis dalam memahami informasi. Membaca juga membantu kita supaya tidak gampang percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Ari Surabaya, membaca itu tidak harus selalu buku tebal. Membaca artikel, berita, atau informasi positif juga termasuk kebiasaan membaca yang baik. Yang penting, kita membiasakan diri untuk membaca dan memahami informasi secara lengkap sebelum percaya atau membagikannya ke media sosial. Jadi, meskipun sekarang zamannya serba digital, minat baca di kalangan Gen Z tetap harus dijaga. Teknologi seharusnya membantu kita belajar lebih mudah, bukan malah membuat kita semakin malas membaca.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
3: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istara.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 087-9036-5617. Beriklan Istana 087-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: nemenin kalian untuk seru-seruan beberapa jam.
1: Kalau mau join
0: bisa lewat sosial medianya di @istarafm, ada di Instagram, di TikTok, dan bisa lewat nomor WhatsApp di 08779036517. More music at night. Hits music and information.

0: Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Always a better music mix.
2: All day long, constantly.
3: The number one.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
1: Masih dengan Robin dan Pici di sini yang nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan. Bagi kalian yang mau join atau request lagu,
2: boleh banget nih di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by... This is the number one radio station.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

iklan. Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

dari kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Bareng Fania Istara di sini buat arek-arek Surabaya maupun di luar kawasan Surabaya yang mau request, mau curhat, mau apapun deh itu boleh banget langsung di chatroom aplikasi Istara FM atau lewat Instagram dan TikTok kita di @istara_fm. Kita juga ada di media streaming di Radio Box, Noise Radio, Express Radio dan juga Radio Garden. Atau mau langsung lewat WA boleh banget. Kita ada di 0877903656.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: radio station.
1: 24 hours a day.
2: Good music and information.
0: Radio
2: Istana.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

kawasan kampus Unitomo. 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Rek Surabaya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan segala urusannya dipermudah ya. Balik lagi ya bareng Fania Istara di sini yang selalu setia nemenin kamu di segala situasi dan kondisi. Istara FM punya banyak koleksi lagu hits yang sesuai dengan mood kamu loh Rek Surabaya. Jadi buat kamu yang mau request langsung aja ke Instagram dan TikTok kita di @istarafm pastinya ya. Terus kita juga ada di YouTube dan di Facebook. Langsung aja di subscribe dan di follow. Kita juga ada lewat platform online di Noise Radio, X-Space Radio, di Radio Box dan Radio Garden. Atau mau lebih simple bisa langsung lewat WA di 0877-9036-5617. Surabaya's Music Station, Istara FM. But the truth now, nothing but the proof of what I am.

0: American information. Malala Yousafzai, gadis muda yang jadi simbol global untuk perjuangan pendidikan anak perempuan. Malala lahir di Lembah Swat, Pakistan, wilayah yang sangat dipengaruhi oleh kelompok Taliban. Di bawah kekuasaan Taliban, anak perempuan seringkali dilarang pergi ke sekolah dan pendidikan jadi hal yang sangat sulit untuk diakses. Di usia muda, Malala menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia tidak takut untuk menyuarakan hak-haknya, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Usia 11 tahun, Malala mulai menulis blog secara anonim untuk BBC Urdu. Dia menggambarkan kehidupan di bawah kekuasaan Taliban dan perjuangannya untuk bersekolah. Blog ini menarik perhatian banyak orang dan membuat Malala menjadi target. Tahun 2012, Malala berusia 15 tahun. Dia coba ditembak di kepala oleh seorang anggota Taliban saat pulang sekolah. Serangan ini bertujuan untuk membungkam dia. Tapi Malala tidak menyerah. Ia selamat dari serangan itu. Dan justru insiden ini semakin memperkuat tekadnya. Setelah pulih, Malala tidak hanya kembali ke sekolah, tapi juga menjadi advokat yang lebih vokal untuk hak-hak pendidikan di seluruh dunia. Tahun 2014, Malala di usia 17 tahun. Dia menjadi penerima hadiah Nobel Perdamaian termuda dalam sejarah. Apa yang bisa menginspirasi kita dari Malala? Keberanian dalam menghadapi ancaman, kekuatan pendidikan, dan jadi bukti hidup kalau pendidikan jadi hak dasar yang sangat penting dan mampu mengubah hidup, bahkan dunia.
1: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1 K Music and Information.
1: Radio.
2: Istara.
1: Istara FM. You're rocking with the best.

0: Eh, lihat deh itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara, rasakan bedanya.
3: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
4: Meluncur dari kawasan Semolowaru 84 Surabaya. Kamu arek Surabaya masih ditemenin sama Fania Istara di sini. Langsung aja arek Surabaya, kamu bisa banget request lagu di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram kita dan TikTok kita di @istarafm. Jangan lupa juga di follow YouTube dan Facebook kita ya arek Surabaya. Kamu juga bisa dengerin Istara FM lewat streaming online kalau ada di luar jangkauan ya. Kita menyediakan di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga Express Radio. Jadi tunggu apa lagi? Langsung gabungan sekarang yuk!

0: komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Now, this is what you call music radio.
2: Hit music and information.

0: Lihat deh itu DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Pernah gak sih kamu bilang cuma satu lagu aja, ujung-ujungnya malah nambah terus jadi banyak ya? Awalnya cuma pengen denger sebentar, tapi ternyata satu lagu belum cukup buat nemenin suasana. Dan dari situ kadang kita baru sadar, ternyata mood kita lagi butuh ditemenin lebih lama. Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-903-6-5617.
2: This is what you call music radio.
3: Hit music and information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istarah yang nemenin kamu hari ini. Aku lagi kepikiran satu hal nih. Pernah gak sih kamu ngerasa capek tapi bukan karena aktivitas? Kayak capek aja tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena kamu terlalu banyak mikir atau terlalu banyak hal kecil yang numpuk. Dan biasanya di momen kayak gitu kita cuma butuh waktu sebentar buat diam. Gak harus ngapa-ngapain, cukup dengerin sesuatu yang bikin hati lebih tenang. Nah, request lagu favorit kamu bisa di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram Istara FM. Free music, day in, day out, it's all yours. 2, 3,

0: African Information. Arek Surabaya, pernah nggak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bier. Tapi bukan cuma minum-minum aja arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pacuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang nggak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin benar, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorok. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorok? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back. Way back. Back in time. Lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Lalu ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
2: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Nah, kamu lagi punya lagu yang kamu banget enggak? Yang tiap diputar langsung rilis sama suasana hati kamu. Kalau ada, bisa langsung request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, enggak usah khawatir. Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store.
3: This is Good Music and Information. Your day sounds better with Your Day Sounds Better. This is Magic Radio.
4: This is Audie Murs.
5: Hi, we're the ones.
6: Hey, I'm
5: Ellie
6: Goulding.
7: We love new music.
8: Hi, I'm Pink.
7: On the radio.
9: That is fantastic.
10: 101.1. Good Music and Information.

0: cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Kalian bisa request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617. Atau kamu bisa DM di Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja di aplikasinya di Play Store. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istarahi yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja share dan request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram @istara_fm.
2: For all your musical needs, you're in the right place.
3: Hit music and information.

0: lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Pernah gak sih kamu bilang cuma satu lagu aja, ujung-ujungnya malah nambah terus jadi banyak ya? Awalnya cuma pengen denger sebentar, tapi ternyata satu lagu belum cukup buat nemenin suasana. Dan dari situ kadang kita baru sadar, ternyata mood kita lagi butuh ditemenin lebih lama. Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617.
2: This is what you call music radio.
3: Hit music and information.

0: number one radio station, 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istara.
2: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Di gelaran waktu hari ini, barengan aku Melody IM3 yang bakal mencoba untuk jadi teman terbaik kebersamaan kita dalam program Istara IM3. Jadi guys, di program ini aku bakal berbagi info menarik seputar IM3 yang bakal dipersembahkan untuk kamu doang nih pastinya. Dan gak lupa, untuk kamu arek Surabaya masih banget bisa request melalui Instagram kita

0: 101.1. Hit music and information.
1: Kamu mungkin sudah sangat familiar dengan nama J.K. Rowling, penulis di balik seri buku fenomenal Harry Potter. Tapi, tahukah kamu betapa berat perjuangan yang ia hadapi sebelum mencapai kesuksesan luar biasa itu? Kisahnya jadi contoh nyata tentang ketekunan dan kekuatan impian. Awal tahun 90-an, Rowling, seorang ibu tunggal yang hidup dalam kemiskinan di Edinburgh, Skotlandia. Ia baru saja bercerai, menganggur, dan harus menghidupi putrinya dengan tunjangan sosial. Kondisinya sangat sulit, malah ia pernah menyebut dirinya sekumis gagal yang paling besar. Di tengah segala kesulitan itu, ada satu hal yang terus menyala dalam dirinya. Idenya, tentang seorang anak laki-laki penyihir yang bernama Harry Potter. Ia menulis di kafe-kafe lokal, sambil putrinya tidur di kereta dorong, menghabiskan banyak waktu untuk membangun dunia sihir yang rumit dan memikat. Ketika naskah pertamanya selesai, Rowling menghadapi penolakan demi penolakan. 12 penerbit menolaknya. Mungkin banyak yang akan menyerah di titik ini, merasa putus asa, dan meragukan diri sendiri. Tapi, Rowling tidak. Ia terus mencoba. Akhirnya, Bloomsbury Publishing setuju untuk menerbitkan bukunya. Sebagian besar berkat putri, salah satu editornya yang bersikeras membaca lebih lanjut. Setelah membaca bab pertama, mereka membayar Rowling uang muka yang sangat kecil, sekitar 1.500 euro. Sisa dari kisah ini adalah sejarah Harry Potter and the Philosopher's Stone, yang dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone di Amerika, menjadi sukses besar. Seri ini terus berlanjut, memecahkan rekor penjualan di seluruh dunia, dan mengubah J.K. Rowling dari seorang ibu tunggal yang miskin menjadi miliarder.
2: Is the number one internet radio station, and now we never stop. 24 hours a day, around the clock, around the world, around the world.
0: 101.1 Hit music and information.
2: Radio.
3: Estara FM.
2: You're rocking with the best.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Iklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
4: Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Kamu masih barengan sama aku Melody IM3 di Istara IM3. Ngomongin soal Indosat, ada kabar gembira untuk kita semua. IM3 Satspam, Satuan Anti Scam dan Spam, fitur proteksi real-time dari Indosat IM3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring, dan memperingatkan dari potensi penipuan lewat SMS ataupun panggilan, udah bisa teman-teman aktifin langsung. Jadi teman-teman udah nggak ada lagi tuh modus-modus, nomor modus yang menelpon dan ngasih SMS, scam, dan spam ke nomor teman-teman. Ada dua jenis perlindungan IM3 Satspam yang ditawarkan nih teman-teman. Yang pertama ada Satspam Basic. Jadi emang ini tuh otomatis aktif untuk semua pelanggan. Fungsinya untuk menyaring spam atau scam di jaringan VoLTE dan SMS langsung tanpa perlu ubah pengaturan ponsel. Yang kedua ini ada Satspam Plus. Bedanya apa sih sama Satspam Basic? Satspam Plus ini diberikan untuk pembelian paket data lebih dari 50.000. Jadi kalau misalnya teman-teman paketan IM3-nya aktif dan nominalnya di atas 50.000, kalian udah berkesempatan untuk dapat Satspam Plus. Nah, Satspam Plus ini menyediakan tampilan peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi My IM3. Buka aplikasi My IM3-nya sekarang dan aktifin fitur Satspam supaya kita semua bisa terlindungi dari nomor-nomor modus, panggilan penipuan, scam, dan spam.

0: evolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Now, this is what you call music radio.
2: Hit music and information.

dengarkan Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Kamu masih barengan sama aku, Melody IM3 di Istara IM3. Ngomongin soal Indosat, ada kabar gembira untuk kita semua. IM3 Sat Spam, Satuan Anti Scam dan Spam, fitur proteksi real-time dari Indosat IM3 yang secara otomatis mendeteksi, menyaring, dan memperingatkan dari potensi penipuan lewat SMS ataupun panggilan, udah bisa teman-teman aktifin langsung. Jadi teman-teman udah nggak ada lagi tuh modus-modus, nomor modus yang menelpon dan ngasih SMS, scam, dan spam ke nomor teman-teman. Ada dua jenis perlindungan IM3 Satspam yang ditawarkan nih teman-teman. Yang pertama ada Satspam Basic. Jadi emang ini tuh otomatis aktif untuk semua pelanggan. Fungsinya untuk menyaring spam atau scam di jaringan VoLTE dan SMS langsung tanpa perlu ubah pengaturan ponsel. Yang kedua ini ada Satspam Plus. Bedanya apa sih sama Satspam Basic? Satspam Plus ini diberikan untuk pembelian paket data lebih dari 50.000. Jadi kalau misalnya teman-teman paketan IM3-nya aktif dan nominalnya di atas 50.000, kalian udah berkesempatan untuk dapat Satspam Plus. Nah, Satspam Plus ini menyediakan tampilan peringatan yang lebih jelas, protection summary, termasuk fitur blokir nomor modus sebagai perlindungan lebih lengkap melalui pengaturan dialer default ke aplikasi My IM3. Buka aplikasi My IM3-nya sekarang dan aktifin fitur Satspam supaya kita semua bisa terlindungi dari nomor-nomor modus, panggilan penipuan, scam, dan spam.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

persembahan Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Kamu masih barengan sama aku, Melody Ayam Tri, di Istara Ayam Tri. Ngomongin soal Indosat ya, Ayam Tri Sat Spam, satuan anti-scam dan spam, fitur proteksi real-time dari Indosat Ayam Tri yang secara otomatis mendeteksi, menyaring, dan memperingatkan dari potensi penipuan lewat SMS ataupun panggilan, udah bisa teman-teman aktifin langsung. Jadi teman-teman udah nggak ada lagi tuh modus-modus, nomor modus yang menelpon dan ngasih SMS, scam, dan spam ke nomor teman-teman.

0: 101. Hit music and information.
1: Di zaman yang serba canggih ini, manusia dapat memanfaatkan berbagai macam teknologi yang mudah dan instan dalam memenuhi kebutuhannya, seperti halnya dalam teknologi komunikasi. Saat ini manusia dapat mengirim pesan berupa tulisan, gambar, atau video melalui media sosial sebagai bentuk dari interaksi secara virtual tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Namun, tidak semua pesan yang disampaikan di media sosial bersifat positif. Di media sosial juga terdapat pesan yang bersifat negatif, salah satunya seperti ujaran kebencian. Seringkali kita temui komentar-komentar negatif pada postingan di media sosial bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak yang datangnya bahkan dari orang yang tidak dikenal. Tapi, apa mereka pernah memikirkan orang yang mendapat komentar negatif tersebut? Apa mereka tidak merasa bersalah? Terkadang kita hanya bertindak atas ego kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mulai sekarang, bijaklah dalam bermedia sosial, ingat hukum karma masih berlaku. Apa yang kau tanam, itulah yang kau tuai.
2: Itulah yang kau tuai.
1: Itulah yang kau tuai.
3: Iklan layanan masyarakat.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Uni Tomo, 101.1 Istara is Music and Information.
3: Barengan sama aku, Arya Istara, buat kamu, area-area Surabaya, yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung lewat Instagram kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kamu juga bisa akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music in the nation.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Uni Tomo, 101.1 Istara is Music and Information. Barengan sama aku, Arya Istara, yang nemenin kamu. Jadi buat kamu nih yang baru join, bisa langsung akses IG kita at Istara FM, bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kalian juga bisa akses streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio. Dan kita juga punya aplikasi streaming yang bisa kalian download melalui Google Play Store. Jadi tunggu apa lagi, area-area Surabaya?

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Ista Rise Music and Information.
1: Halo Arek Surabaya, masih sama aku nih Arya Istara. Dan buat kamu nih yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses di IG kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. 101.1 Hit Music and Information.
3: Arek Surabaya, bicara soal hari Minggu, kalau di negara kita bisa dibilang hari yang ditunggu-tunggu kan? Waktunya jalan, nongkrong, atau healing tipis-tipis. Ini beda dengan negara Jerman. Di Jerman justru hari Minggu atau Sonntag seluruh wilayah berubah total. Supermarket, restoran, pertokoan, hampir tidak ada yang buka. Suasananya sepi. Dan yang menarik, ini bukan karena mereka malas ya. Mereka punya konsep yang namanya Ruhetag, hari buat istirahat total. Sonntag itu waktu buat tenang, buat diri sendiri atau keluarga. Bahkan hal kecil seperti suara juga dijaga. Kalau kamu berisik di hari Minggu, kayak putar musik kencang, renovasi rumah, atau menggunakan vakum cleaner, bisa mendapat teguran dari tetangga, bahkan polisi. Waktu tenang diatur secara sosial dan hukum di Jerman. Beberapa wilayah menerapkan level hukum Bundesemissionsschutzgesetz, hukum nasional, Landesemissionsschutzgesetz, aturan negara bagian, Ordnungsamt, peraturan kota, Hausordnung, aturan apartemen atau tempat tinggal. Kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma soal hari Minggu, tapi soal cara hidup antara Indonesia dan Jerman. Jadi kebayangkan gimana hari Minggu di Indonesia dan hari Minggu di Jerman. Now, this is what you call Music Radio. Hit Music and Information.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara is music and information.
2: Halo are-are Surabaya, gimana nih kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Di sini Arya Istara bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang mau join sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

0: komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: The number one radio station.
2: Good music and information.
3: Always a better music mix.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
1: Masih dari kawasan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih area-area Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X Space, Noise, dan Radio.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Easterize Music and Information.
1: Halo Arek Surabaya, masih sama aku nih Arya Istara. Dan buat kamu nih yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses di IG kita @istarafm, bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box. Surabaya's Music Station, Istara FM.
2: And now, here comes another hit. The number one radio station. The best music on the best station. 10, 9, 1, number one.
3: Istara, number one, top 40.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Easterize Music and Information.
1: Masih dari kawasan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih area-area Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat mau.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
1: Masih dari kawasan Semolowaru nomor 84 Surabaya, dan kamu masih ditemenin sama aku Arya Istara. Jadi buat kamu nih area-area Surabaya yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877 9036 5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: For all your musical needs, you're in the right place.
4: Hit music and information.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio.

perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Ngomongin soal fashion dan gaya hidup, pasti gak akan pernah ada habisnya, terutama bagi kamu kaum Gen Z. Nah, buka-buka catatan, apa yang menarik untuk bulan ini dalam dunia fashion dan gaya hidup bagi anak muda Surabaya? Dalam dunia fashion, tren sekarang yang terjadi bisa disebut dengan simple tapi stand out. Ya, satu tren fashion yang mengarah ke gaya yang lebih personal, nyaman, dan mencerminkan kepribadian tanpa mengorbankan estetika. Ada beberapa poin. 1. Normcore. Ini sebuah gaya sederhana dan anti ribet dengan pakaian berwarna netral dan potongan klasik. Bisa dikata kaos polos, celana street cut, sneakers putih, yang penting mengutamakan kenyamanan. Kemudian yang kedua, oversize outfit, pakaian yang longgar yang memberikan kesan santai dan bebas, dipengaruhi streetwear dan budaya hip hop. Jaket, sweater, dan celana baggy yang masih sangat diminati. Poin berikutnya, utility fashion, pakaian yang fungsional dan praktis, cocok untuk anak muda aktif. Dan yang terakhir disebut dengan bold color, keberanian bermain dengan warna-warna cerah dan mencolok. Ya, bisa dikata merah menyala, kuning neon, atau ungu terang, sebagai simbol ekspresi diri yang kuat dan energi. Sementara untuk gaya hidup, anak muda Surabaya masuk di bulan ini bisa dikata ada istilah impulse buys untuk dopamine hits. Jadi ada kecenderungan untuk melakukan pembelian impulsif sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan instan, mungkin sebagai respon terhadap tekanan hidup. Kemudian ada lagi wellness economy, ketertarikan pada wellness atau kesehatan dan kebugaran ya. Namun juga ada sisi problematiknya, misalnya tren skinny yang tidak sehat atau penggunaan obat-obatan untuk diet. Dan berikutnya adalah caffeine culture, minum kopi atau minuman kafein lainnya di kafe kekinian masih menjadi bagian penting dari gaya hidup dan sarana bersosialisasi.
2: This is the number one internet radio station. And now we never stop. 24 hours a day.
0: Good music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: This is the number one radio station.
2: Hits music and information.
1: No.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. More music in the

0: lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Lalu ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

pembelajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 1, hit music and information.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Good music and information.
3: Radio.
4: Estara.
5: Estara FM.
3: You're rocking with the

0: Lihat deh tuh DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Di kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Istara.
2: Bareng aku Robin dan juga
4: Maya
2: yang bakal nemenin kamu beberapa jam ke depan nih. Bagi kalian arek Surabaya yang mau request
4: bisa di IG dan TikTok Istara FM atau bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617.
0: The number one radio station.
1: Good music and information.
5: Always a better music.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Always a better music mix.
4: All day long, constantly.
5: The number one.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Uni Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Robin dan Maya masih bareng arek-arek Surabaya nih.
3: Buat kalian yang lagi butuh ditemenin tanpa harus banyak cerita, biar musik aja yang ngomong. Request lagu kalian sekarang juga di nomor WA kita di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
0: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.